0: Chief Rafat Mary Doga yamma ambar goron gana dide ona do wayam binina kidija e kali hulla dambasse dida lade ambasse dida jo na kikijida bon katani wanda ni minister na minister mamani rimmitin da ni udu yina mi yana gola wani udu yina mana gi irlegenyo ane gongin sumai sumana ngahni sumambasna wana ma kulisunda kazona sama miyama mama ta sile kalata honi burumka lena mplini nguida kuri mamu nguida burumka mana mtewa hura zimi biltin azimi ngol miyam andakari wadi figrata aminisir na kuri mamene na wat wani kisuma msumudu mazali litoka ni kingol de teng titenga hura zimamad una sokboy mina de umeazi dilda de kama ni ngoni yam yina aji maimana mbasa kamka anu buruma vwa wanda tewana min ashegi inu konli di zugena awan suma isumanda tlada arin maze la mbasa tew alazi megena asuma zina hanga min ashegi ina hur i mama wan minisa tli tlade diri wana mhini yorta mana inabdana ashegi zinga tew alidi yina mbasa kam waka anu buruma vwa wanda tewa min ashegi ina kile kola zia doktora zia ashegi suma isuma teng kona li inda tani sumuna tlata za kalati kazi jivya ayina li nga mangadi ni nga mangadi tati abon katani wanda huwani toka toku wanda sumunifini tazia huwani ni gonu uratle suma isumana zali sunda kaziri bazari na mba jogo dili ududa na bazari huru wante bazibu mba duki na dok mba yambi ni na kidi zida ni vok maimana iri mga tinda ni udu sundi dogdora huwani suma li sundu kwa wanda zafitazia burumkamna ni ka njamena atani awani mali malvun toka uri mama ni sekretera ndingola vun ministranda chadira na doktor Toralta Josephine wani ya lila didire wana zana zugonli sundi aze latira wani datana arboze ndebe ilidira alisu maishmana tinjebereza kazi ya hani burumavu azina lazina na halangwana zidila da kazi ya wani huri mama ni sumli sundu kwa la suma isuma nanga hinju nda mamba sma ili chata tani hingada ya mi mama nwana butazini na deo azana lina na gaiba vamana ya mana chile ni wani hinteo liwe chivirige wani ambaru huwa zijibaru nga wani gara ya mbazari mbandata adalma za famar na gaiba vunsun mazinteo afati chivire wani dati sekreter arangana ago dimina huri mama ni na watu wani datini liso katokunda larun kingo lutengan bahuri mama ndadana gazi sunda liwa minatiki suma shumana arvo kwa alidi na anga atua wanili ndatan minangigigile na halawan huyu mama sundu wanili tam kolo tati abon katani wanda huwa ni komisari ya dingola ndi deurhuri ziminjamene katani na wani burmi kama sumun fidi fitazo konlera ane chene wala chatungo lungara ya mbuzu maimana ai ahama awani sumana tilinda tabozi ya wani ni minister ni dilada ya police gine wani direktor mingol miyana gara ya police desa miyamani general tugu digo maide wani tilinda de jiramindiana mbuzu maimana ahamu wani njuna nganjunu ngotanga na gormete unjunu ndaranga sut iridimi leni ndata ni ngegele na halangwan minan kalda ndata wikolo kamu idanang hibuzunu wani ni vami ichiven kama hidi ambasi ini adgika ni gian kaka depna deo di dana suma isuman humud burumi ini na fatma hidi dogo ya ma deo rugura nchakina dokfili ya mbini na kidizia korvo hu radio na katani wan teknisya na gidi rigo bayo ranglinga humunu tliso gole kole nande
1: lenga na vangoli ya na chibule

Sawgusia degi umartafoy sai siekara de chat estete dogaine degi ke digrama do kolaborata nanu ke dikime denan ke dikame de brandra technicien grede sanfil chikan shukur turk ang dimirinduru kar kabin teknik da chingana agidi rogober kar mikura da jangana sale mohammed sale allah ki sofi chere ka sato zor degi digrim bekine fogdanduk adeta no ke tenada umar idris umar era blan la brandra amma chatrana lagu frikina amma washana la shafanat inda manani kana allah rahman juno satu zo sawa sawa udur salale shadra ya gna gayne satu zo sawa sawa kayr guji sharaf ay kala jay gna gayne assalamu alaikum